Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu, hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu, yeah. Perguntas bara komesa musu, anjuda guarda me hafanu. Hau ni livro sireo kotu, yeah.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresyo naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajen badak ba juventude sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventude sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventude ni liliri, juventude ni papel, juventude ni na kondisoen, juventude ni futuru ni hanesa nebe. Tambah nih mak, kalau nih aventuri barak maka hakarak hetan emprego. Nih problem start nian, problem aku sih individu nian. Iri pois, kalau nih mensazen maka tambah aventuri dah gora lah konsege hateke no hadomi susedare nih hanesan nian. Husita teori barak kira, husita nih Yesus Kristu nih hatete hanesan nih. Olah bela dia no hadomi hau sebanyira olah hadomi one maluk sira. Tambah nih mak kau dia, se hau iya namurada kau dia hanesan nih. Olah bela dia no hadomi hau sebanyira olah hadomi susedare. Tambah interese husita nih hamutuk nih interese pas susedare nih mak importante. Atu lori susedare nih nabah muris dia. Juventuri tengke say azente transformador. Ba buat nih mak ladia. Nih juventuri tengke hatur buat nih mak loss dia loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dia karatete ba juventuri sirah nesane. Hau kontra hau ni aman, sebain hira, niya salah, hau los. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza. Hau niya irresponsabilidade, hau di kontra ni niya responsabilidade makla dia. Mabe hau kontra, sebain hira niya salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade, kontra niya responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nebe mak los, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele dengan niya iya kargo, niya elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labeh le. Nampak awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtevis. Labeh le, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ide nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu se dade ne. Jesus dia na nesane ola bele dia na hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mosa watete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenya belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba hune maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfura atu hoto ba imi maybe somente iha mensaje ne luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba ne susidan nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku kontinua riku no kia kontinua kia no iha nerebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun susidare dan nebe mako klase ba susidare dan nebe mak laho klase tamba ita kule kon basunta asuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade dan nebe maka lai harohan maibe ita kria susida lalehan ide herai ne mak susidare laho klase lu ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone. Tenki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah. Hori nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia. Hori tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus y obrigada.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

Malu kerana nai sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damai.

sente kata ita ia koneksaun kleau ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo biajeng ida, batasi kamota.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lungu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten nain dua komuniti bis fil asisten nain tolu inkloi ho amine gestor basic amine servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência Ato Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Maita Rona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo, I suku Ileomar Primero, nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira lau si ata silaran deit mai vemos ia parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beoa siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mayar itu lagi tahu si tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ke kabe main tahu kita nemos foin paktu negatif bahwa kita sekali kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dan lenuk siran nabe maka hanya semai tahu tolong ya area ida merasik ida nene maka lenuk lolos husi suku ida nene sewang hira kita halo mohoho tu entau ida nene laihawan ikan saya ikan yang lenuk laihawan tambah saya dan maka kita bela detek tahu defini kata ida nene lenuk nabe maka maira itu nene maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nabe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur nene hutu nene bela lenuk migrante lenuk husina sang sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita trek tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive fridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun sirona. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tanya grupo konservasaun nomos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito há 91 mais, né? Nem lambe, nem lendo que barra. Ansa calanda a mi heta rua ka tun hansa ne. Pois a mi ami 40 tia mai halo modo consumo atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa ne ne lendo sei barra. Ne ansa ambatasi ne paling kalanda a mi heta rua ka tun hansa. Lendo barak mi her 91 to 2010. Sei bara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetanu no urut ne bara ngan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa kita bagus lah hetanu na fatin de mesti kan lah hetanu na.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo rona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ni tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolo ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija di hande ikak iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun ne maka kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

0: be pende si dok mai uluk ami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lau Hata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema kuin dau kau tambah la perpo tambah amni tangki atu atu na nema kuin awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tunggu be rumah mai ne nebe kuin dau ni file tia mengampuin ba box semane le be ne mai kalem. Oh, JMF. Si, ya ni pendes darat ibu hotu. Ami monta kira sekipai dah JMF. Jadi tahu mana tentang fasilitator. Grup ni hansa. Ami monta berhari hari ibu ni. Kalau ahtene ibu, ami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang ni tahu hamu tu hari hari ibu. Paralon rumah kita ahat kari. Ni permai rumah ni. Tambah iya be ulun ni beten mabarak. Problema sih rancane, entah pun Emma hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami Emma hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah pun kamu be ami hene gu kamu sih, keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih, mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong race rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molos be lai ha. Intan liu banene ami sira. Sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak tiap sira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh keta ini pois tambah tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para intau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne struggle to na aire ne atur resolve problema mu gidene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tambah itu kuda modo perhitung bebar iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene tambah ini alia ham kan ami hela la ape la tuir be alia dah hela ami alia momenta lau mas hela ne daru muda pu mas hela ne kami gohu mas hela ne nar tutu mas hela ne ami ne han sampe campurit ami jalur ini husi istirahat mai pel ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry bane lau hata kuda mas han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habel han sene ni istirahat habel dila tambah besar buat kutul mutin ne nyakan lupa karena kono hoto berarti nyakar pelajila di lamati hoto tambah ne mengi halaran mah kurana kono hawasai itu hoto tambah buat kutun dan nenek nyama kairona nenek ni kalau Everina mang tahan layanan dia bakar pelajila di lamati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma. Da ami kordena malu, belum malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência ni hoto, ami beleba halu servisu, entah idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honi montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tu ko CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan. Maybe amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebih suku ne be mak CWS service ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mabe topin balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mai ve ita ob tuir itna observa katak sira halo pembibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba família tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparação hosi ve pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifica fatine primeiro maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be composição de trisau nene ma as atune wani ri ta halo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nene be ma ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foi primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo.
1: Iha fating hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modumusang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tait durante ukunana amkurationa, nebe amkurationa cewes mai omentatam, cewes potang adila musan ho modo, nebe ho. Cewes primeiro mai poma mano, mano amanda hui nenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Nesa atu to te atu si dari sin, mano komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Nesa hada kuang sene, tau te modo musan. Ba halte kanta deru tu, bukare metan. Itala bele tau remetan dabe sera pupu kurian la dia pupu karate bibite ho remetan balue tungsi abu larna bama amam raut mesrne nima morone buras usa wafan balu husi merkar me boron to hene ne ansa kanta diru da ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai sepo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, sente capaz tebes o apoio material Husi NGO CWS. Ba informação, mai ta acompanha hamutu.
4: Masa kuda modo de. Foi ainda dau 2019 ainda. Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dabaliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung nami bibit, kami kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung handet.
4: Ami uja bahan, uja ba faandet. Am lahalo nangana da am lori ba faandet. Hamutu lori faandet. Kosang mai ha magrai rai hamutu kutu ma am husu malo am fahe malo. Nga ane ma am husa juda ba sewes, ma sewes agora hamreko na di hangatu mai juda ami barhu di tuir be. Agora atu sosa pel te atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintis, ne mak informasaun ba lorong ohing, Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: ele implementa direta, povo lei hak bit. Para tu implementa sa ida maklai hateten. Somente ita i estadu, organ estaduais, atu bela kolia kona basiun tu povo nian, di liu kona basi zoben sira, para tu bela continua kontribui banasan lihusi sirne forsa produtivu ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Oke, dia kemalu ko vintis. Antes kita continue na fatin kita nyo programa. Musi belum seles, na fatin yang fresh eta musika kita turmain. Enjoy the music!

Maluk rana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap maluk rana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Mento ang sembilan satam mai nem mambe nem lelune bara ang sakalan de ami heta rua katun hansan ni pues ami ami forty tia mai halom modo konsumu atu mes agora la dumi de mento bilam satu mai habe 2010 hansan nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu hansan lenu barek ni iher 91 to 2010 ne se bara agora ne la iher semana ida mus ita bahamus la hetan ono unuk ne bara ne ansa kalan ida sai ne rua tolu hansan ne sa agora 91 to 2010 ne bara ne kal kalas firasta sta agora la kalestraga hutuna ne ne sana ne ansa ita bahamus la
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hangne gustu dulu balung ya tulu ne sira futi ba daa da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iya sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestrinya hari ba itania protesaun ba itania rekursu primaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 o komunite bis fil asisten 93 inkluy ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liuba gestaun marinan yang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcatério Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai liu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcatério mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: tuir sensia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi sensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

Malu krona na isira, pagutok faliho hao no imar, hao nyo belun trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam bala balik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ne, hawa to hao nyo lorong diak bay mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento hatene no matene kenyan. Tiak malu krona na isira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.